Okay, muliza ito murungi ola KKCRFM kandi zidakika ikumina ina zonka nize zakaram saziri ikumina ibiri zobu ire obwa nyeichia kara kilikia balaze kirungi muno burata kayimukiro uire bukeire uire bukeire bulibogenda kuba nitukora niku otu sobole kurura ntituwa hindura antaya ya itu nkabandi obwa kuongezaho antaya yao nkomuntu KKCRFM kanda kairekano tujaniteka niza esaha yomulimi niko tuongere kwetegereza mkihanda kie biyobulimi nobusibiki aho biemere ile bita

91.7 KKCR FM enwe tabuka yesi mburagum ati ezindi sazin zina kuina mekarabao otherwise okwete gameka kutomera okagwe kyo bugazi osobora obutalimuka emyaka yawe yona kandi hano nyina obutumwa buke ntakarugira hano nyina obutumwa buke ade nikunsobole kuba studio yenu ningiya muka ensibe byange byona ngende kwenda gya mabalu ku kwenda gya mukatale gura kabaragara mabale aba daktari kuruga mulago na hoima abajanjaba amagufu runda bakutali banizibwa endwaire za magufa bakuija kujanjaba abantu abakuru abaina obuzibu bwa magufu kandi bakuija kuba mabali omukuru kabagambe hakwe haire kliniki mabali niyo bakuija kuba kiakana ebiro byokuwezi 20 omwezi guno mwaka guno bayiraba mukere nikuwo mujanjabe benzere babagambire kara mweteekanize kiakana hakuwe haire kliniki mumukuru kabagamba aho mabali kwenda kumanya bikusingaho 0 musanju musanju isatu asatu na isatu makumi yana 0 ina 0 musanju musanju isatu asatu na isatu makumi yana 0 ina rundi ha 0 musanju 0 isatu ana na itanu makumi asatu abiri na munana 0 musanju 0 isatu ana na itanu makumi asatu abiri na munana bali ba daktari kuruga mulago hamna hoima bano bakugu mukujanja bendo ile za magufa so tabayoko kataliba na kanda abakuru baroni basa kujanja bakando kabakurungi.

0: Da, ni babigura
1: ebiyo mavinu ni bisangwa
0: ayuara diti kwenda kumanya bikusingao okusobora kuikira manager aziro musanju munana m atanu na muenda kinana na munana kienda na itanu rundi
1: sales manager
0: hazire misanju esatu kienda na ina zero ina ikumi.

0: Kalt. Snacks in by. Hello?
1: Hello?
0: Mm.
1: Ogunika son na stipatu.
0: Ego.
1: Na nenda kwa kwa bantu banje.
0: Nakuraho.
1: Na yakota nyongo tinyakiru.
0: Mm.
1: Na remedia tarani tinyakiru.
0: Mm.
1: Na babo dala tinyakiru.

0: makuru kagani kivale community radio gaba yirinde kwihwa ko
1: kuruga na kirokin mutongera kutayataye mumukusera ho kugura rundi kusera ubuhunga kandi ubuharu haba mini estate processing enterprise limited eye manyiro munonka mepe banu bakayijanke kisembo kyabalimi baine byoma nanka iwe ebisiba kandi nibirara nibiyetahura nibasi akahunga kebichori omugrade zone baino no uhereza obuokusia akahunga kebichori kandi bakongera bakakapakinga kandi naiwe okusora kulete bichori byawe
2: niba bikusera
1: Omukilogramu zizona ati iwe liwe kitongole rundo we isomero bekwa abei eye kusobola buli muntu wenu iwe ine bichole byokutunda niba bigura
2: ebyo mabino nibisangwa
1: ayuara dt kwenda kumanya bikusingawo okusobola kuikira manager aziro musanju munana m atanu na muenda kinana na munana kienda na itanu rundi sales manager hazire misanju esatu kienda na ina zero ina ikumi na